si kumanya mame pirdi bay kamuri bay buskal ni sina findi mundu kibai kana miedi patria mara na kumpanya.

Si kumanya mame pirdi bay kamuri. Bay buskal. Ni sina fin di mundo ki bay. Kana miedi. Patria amada na kumpanya.

ti kumanya mame pirdi bay kamuri bay buskal ni sina findi mundu kibai kana miedi patria mara na kumpanya.

kuma nyama me pirdi bay kamur bay buskal ni sina findi mundu kibai kana miedi patria mara na kumpanya.